0: Yo, nami repok magiol ngo.
1: Yo, tenjang ratu ende beuing ka dual kapek Buffalo Boys. Buffalo Boys jabalan na kon MP ngatil jang MP ako. Tenjang ratu ende beu ka Terence Kuruwin. Yo, dao malang ito lakam national kadel Buffalo Boys ngo. Abalanya, kam.
2: Yo, araya ko papi English tema ra Terence Kuruwin. Mele muleka orin cuma dia mawa nga family pendri olang mitun mulmo lon mo ing lemule ka ne lemurung punya ma lemule ni bil ne wepolanya tambah lemule marche na kon out o anga ngoy dia ma ka rungi rale ne lel dia ma lemurung ka ba Florias kalmala ngula na dia ma ka galpo pelma olesta kon lemule ni marche bala weekend na kon Saturday bala push til na kon malan tingil dari lima lebih silen visi lain dan mulai jauh bangun karen jauh lima lebih zaman ke karen kagak pun malah lemurung boys ko apalanya
1: yo ga tahun ni ke feeling unin ini depal jajam malu waktu tahun ni ke feeling lecu pray nunggu terumbal nabele tahun ni ke feeling
2: ni raka feel lecu ni raka jajam malu waktu ni raka terumbal healthy ngara jajam ni raka brain open rumpal tak ko bire-bire naik ko takun skill tak ko jamo pilih ngarayang doal karena tuka newe tak ko kulang odin mam wang angor nakun aralinin na yang ka pang orli direction jama ulana unyi pilih aralinin na angor jama ngara marang mara feeling tak ko happy life naik ngarli akun fun ko marali boys na akun limur jama mirin mala ko Florias na mala awalalinya happy rakal aralinya happy walakal boys kal.
1: Yo, thank you. Dual na purganin na ngara Terence Kuruwi ka Brian ka number. Thank you.
0: Yo, thank you numalang ko. Butter ito daw. Tambal yol ng radio li.
3: Yo, limul ka nga ma. Yol ng radio di albal ma.

0: Joo, tämä on TV, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukakaa, prakpa.
2: Tuonka mulla on vankpa, mulla on.
3: Kau tu yang ngobrol dia, nak hutung orang yang orang Vietnaman, sama yo, kakam para yo, pernah ada yang ramat nak kamera?
0: Pemuru yang ramat
3: ni, kau tu orang yang barang ni deka, kalek orang yang ramat kari, kuat, tu orang barang kalek mana? Aku nak bilang ngai karuan ya kan Nawi. Nawi ya nak. Ya aku meru Nawi.
0: Ya
3: Allah. Nak nak kamu dah. Bel maksa o kau ngapa ni?
0: Punya pilih yang
3: mana? Mana dah dah tuan tuan punya punya erana. Ya itu punya. Pak mera. Paman jangan perlu ni kamu kole. Kau ngapa tahu? Pada anak beli jamu kolem, kolong le, kuku besar lah kamera. Kau ngapa? Tahu, mana? Kau ngapa? Eh, muktera, saya found muktera. Bulan kau kurang ada found ngama. Wah,
4: itu lagi
3: mana lagi aku yang. Mana dia?
0: Nah, nak berangan?
3: Mak wangan ada lor, perlu. Mak, paman nak perlu di sekolah, paman kau belakang jabam, kau nak perlu oleh minister, macam nyerap tu nak perlu shop lah. Kula benda kau ni wangan, malu. Anak pengalaman benda ni ada orang, unjuk nak perlu ngat terlalu shop, taran awal. Aku ni nak perlu taran awal lah. Ketua lanjut rekod jenggang orang kadal China, mulang start dengan tiang orang ni education center na, adult education center na, tiang orang la, 1, 2, 3, ketua la ni le, pun saya nak berintar orang, nak beri child care center orang, tiang orang la, undi la nak perlu wang orang berintar orang macam ni, world malay, tiang ni, nanya, anak ketua orang ni. No, yeah. Workshop kedua lepas ni nursery, unyah nak pergi aku technical school ya aku.
0: Yeah.
3: Baru ni nak pergi post primary orang aku unyah 10 go 11 kena unyah school. Post primary orang lelakanya. Ada orang yang orang ambil wang kalah pun, aku ni wang nak pergi ke adult education center ngatil mu. Aku ni lagi ngarang hati ni yang sekolah darah orang la ngah 15, 16 miliar ni ya, 16 miliar ni yang la belanda. Kalau yang ni macam ni aku kam work experience ko literacy jama taruk jor ku taruk ngarang hati ni jama literacy center ngah. Aku ni ngah ni first pun dia jama ngah. Yo, kalau kan apa pun le tak kalau ni paman.
0: Agar ajar tem.
3: Kalau nggak perlu ni, spinis cak macam shop li. Rupiah ada macam mana punnya? Aku mana perlu?
0: Nalen.
3: Tuan lah, urulena. Unda kalah tu nya? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, kalau yang perlu lah. Panik ni perlu tangan atau kahana? Baru nggak perlu meriu.
0: Nih,
3: boleh kerja. Boleh kita juga nak ada kulit juga nak ada penting juga.
0: Pernah.
3: Boleh kita juga nak ada kulit juga.

0: Yo.com. Donji. Yulong Radio.
1: Yo, gadon yang uni nguni di kabulo na malimur dao ngaraka ngupan limur tumiki bulu nga ma dao ngarapa limur ungkong maladual.
2: Nanti limur ungkong jalke ngukang ngurang lukung ngur. Ini akan ngarapa limur itu perangal. Tua limur berpuhi carir menyemak. Walkan lo lininan kerambangi. Mayo walang walalai marut mereka menda marmair nal kata jumpa lah ini nolkan rambangnya marci nolkan rambangnya lupi nolkan rambangnya nakoro nakoro nolkan marci rambangnya warpa rambangnya ya kawal langkal nakan nguran ngulan namala marmai nai limur marmai yang dua lewang kain limur jambar pengajar wang kainian jual kia jambar pun wang gaj, ya nan kulk mar wang gaj mak mar mac na, par pun ni mula kulk mana mula, mar mac ni jambar pun ngah, just cukup mana nak kade, ka jumpa lah, mak ngah lulu kupu, na pun dal kuat apa, angah ingun angor erjir pun, angah jadi angor erjir pun buk mak ya, alright, main mak. Nenan melakukan lalu wang gany orang. Harangan matur orang, nenan takkan orang kala. Kong doa kong boleh orang jual orang kala. Nenan kan kong doa orang yang kangal, malu ulman doa. Lima mengalir bagai bayang nangal, malu melimurong bayang orang nangal, malu orang utara jarakal melimeng kamal kerja kamal tulis jarakal orang. Rom jarakal orang nangal wang gany. Balanya beli nak mar mar marjin mar ma rom rom jual wang ganyan yo nang awalkan mana melakukan korban manaik eh awalkan dari dipal mana melakukan korban men mar memerang awalkan acting mana awalkan mar jual mar menyemadi nanti melakukan ini mar memerda. Yo, palanya, pijar beli orang merakan ini nan, pijar beli orang kan ini nan malu orang nak malu memanda, nanti merakan ini nan, eh? Awal kan malu orang ini nan pijar beli,
3: eh?
2: Wanah al malu wanah ayakan ini nan, macam bangor, malu orang kan lel kamur orang berpun lembur kurungan beri ayol kelembur. Wang gany mau beli ngan merah, merong wang gany, ngan merah wang gany merong. Yo ni dar pungal merah lulu merong, merah lulu merong kala. Yo, nang alakan lulu alang, rumah lang wang gany ngor, nang alang wang gany ngor, everything wang gany ngor alang. Nak ku alang wang gany ngor, wara alang wang gany ngor, mana ke alang wang gany ngor? Ya ke mana ke alang different by mo.
3: Diang balangay ka Rome gali yun. Ka yurta tirangay ka Rome. Yaka Rome ngunin napurkaninan ngunin misin yurta eh. Yoka yaka napukan balangay malakmal na kun duwalim mo ka malakmal. Ngunin napurkaninan beli dapur nyolkan mangi kungal babat beri ngoyolal yang ada yang nyakunkan katui mangi kungal katui waktu ngadengkan mangi kungal ka ya kapalanya rum unyit tuan nangai rum katawat tun siangun bala yang unyinkan dapur ngatin janinan. Ka butuh itu nak perukan, ka ulana nak perlu nak kunkan ia kerja mah, angai nak perlu kan nak kun babat peringun jawalal, kawangan right periur, yo right periur, ka ya kawal kan nak perlu bicara ngulin itong main magter kamal itong garak ko kaputul itong rak ko arang na dila kabalik yun maram ang ngulin itong rak ko awarang at sirayir kabak maram at nguna nga pagkiw na mala giri o nguna workshop o nguna shop na store kabak maram kanapun yun na yun arang yun na balik yun maram pika ngay kan wak kuangan rakoy yo ka ngulong ina pro kaninan nao yo pala niya kam ulan niya ko na pro kan ulan na ya kurja mamil ma yung lungwal ka nga pagwal wala po nga banik nga tangor wala nga pagkijamala ngay waway na po nga binay bitiyo yun pinaya sa ati. Ngayon na punong kanbanik ngatang or morning na punong limarki niya ay labi ka na iuloy din ni imbar purubak maram na manangir ba punong ngata. Sabi yan. Yo. Ayon niya na pala kung manangir na yun. Binat ka bitata ka bopo ka seba. Pala niya mala na po. Manangin, kakun niya na pero ninyual kan. Ngayon, wawan, binaya sa ati niya, yakang at takuro para main makungal. Ayan nga, ibig kinakam. Ninawi ako, kabangon yung breakfast. Kabangon nyo din na. Sabi niya, kanina na pero kan, main makungal. School na pero kan. School na pero kan. Yuri, yaka pala niya na kung school, dual, school wal ka. Kamangitin wal ka, everything ko, duwan niya. Napoli ang unikan yan, lorokot marangitin, nandiyan na po kan jama na wukiri, ka, bingoy na po yung walang ulibig yan na kam, kasi marikyo walke, marikyo walke, wala dyan naman ito ka marikyo, ka napoli ito ka, buto ito naman lang, wala naman ito balang yakit ko jama, ka marikyo na po kan bukmak, napoli yaw rin, ka wala almial kuror, okay, marikyo walke, wala dyan naman ito ka marikyo, ka napoli ito ka, butuh itu malang, wajar itu malang ya kerja mah. Kamari

0: Oye, napre kan Martin ngandi ubo tricur kamario kabapao. Diangon bala. Langatil ja. Yo.
1: Kana ngai kangoni ngurungon lukun ja ngai jalkri ja na ngai ngai tamgali calang.
0: Ngonya ngai kan lukun ja ngai tangal. Ngali calang kon kalcan. Rom na li calang. Yuro ngai kanapurun malapal merinja kalkar kunya le rom lel. Tapi jagam ngonya ni tuan tuan ni markinan kanang ala ni pana perdonai. Kangonya ni tuna ya kurjama. Nani tu ya kurjama. Apta dipung ni dual karenan. Kangonya ni kan napurung lakangal. Ka uripur rom. Ya kurbalanya. Ya nak kuni ya kurbalanya kam.
1: Dagri unamir.
0: Dagri unamir. Ya kan tu bulu kare. Yo. Ya kan tu bulu kare dipal rom lel. Yo ka. Butuh tu napuan nina napurkan main mak ngal wala.
1: Ana wi puni kan na ngal balanya mere waloy. Mala. Na nak kuni kan mit tinang ngal. Kan nak kuni kan mit tinang ngoni manigitin.
0: Angun ning ngalang kan manggitin kanangal ngarakan ngunyi mala rom nangal tilkororon tilkororon ngarakan nangal rom umna bala manikay ngulan yang kapay ngunna perukan ngunyi ni wap turiyay kurlinja ngunyi bila ngaran ngulak kalbikam ngunyi ni turiyay kurja madiyal kak napuran yun na do nalcan bayang ngunyi tubulo kare. Bicarakan, nak perung dil kurorong. Apa, nak dil kuror ja? Apa, unyil nak perung walal tarjal kungal. Yo, unyil ingin nak perukan barangal bulu red pide, yendin meter red pide. Yo, beli ngurungin galak ramu unyil nak perung walal tarjal kungala, kormul kungala. Yo, kang unyil ngai galak kal bicarakan. Ya kal itu tas, ngayatam itu ngam mau nyalka. Oyapau nyalka. Oyapau panikin okapu ungat tangulana ya kamanangi. Yo, uni walkana pro repri ya. Ka uni na pro majenang yang repri. Ka bangu ikan happen. Ka urepuro botro. Kamul kortomok yor walangan wangan ngadi bapak abang walkan butuh itu yo ka laja walangan kang al walangan bala rara kalalil panik manja yo ngunyi walkan ini rara kala yo 1 month 2 month 3 month abala ruangan bang al walang yo udah korean walkan margin ngunyi ngangan ke bapak japi wangan.
2: Yo, kadang ya tu dia nak perukan tertam tu alih dia tahu. Kamu ni kaya ngatil ngama, kaya lala bukurong ir.